0: tipo da TV. Isso aí, por
1: exemplo. E sabe dessa também, de IPR from Canada, Iram Banner.
0: Nehran, itu adalah
1: negara
0: bayi negara
1: Vanakkam kodi ini sebagai
0: Unggal anbin jangan nama
1: matrum bicu naden.
0: Nanti vanakkam.
1: Anbana neer kli

0: Dan itu kan kita temen banget nih, I see apa batu kada gitu banget nih. Terus yang kedua dan itu kan sudah ini. Ani tuh kali kamera ini masih kurang nih, dan harus mari gitu tuh. Belum ya, kan? Sudah ini parah.
1: Bangke, mele-mele pot ada di Yuri, Panji, Kujari ada di Bangki, Rai di Kujari ada di Alam, Panji, Niku, Anu, Hiro, Alam, Kati, Kujari.